misalisiwa hi Monica Novel alulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma. Ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyelweni.